0: mwana kawe anuma kofi mrivai mwana na va homa nchera to diarea
1: oh ki havo no yeri siani paile sumane lela vo yonku ha onera ruyo vanyaka
2: va ni hana ni khalaka ni pole kontha totoro enre uharia una opi hacha chinene venji venji asana
1: ikweli yo reto yoyo potu kumere ni masi ona na racha aula ichwele choi khala sana na sohi ni lamulia wisunka
0: vano mwamwanaka ni halu pankani va
1: vani hana manana otene anihimera chale totoro yo pachera ni hana utumiri masi owaria okutihia aula otafitia ni nrete urapi hame api chinohele humasi nukunela ni hana chicho onyawa matata ni sana ni wafuntia chicho ale akandlea sila mwane icho ila ni lamulia urapiha ni utokotiha sana mwamu hima akalaka ni diare ya walatu na uhara ni lamulia umvaha masi osukiri ni maka wopavela unemachira wochacha
2: kihohimi avo ukuma ilelo vaa ni hana nirata chelaka ni hana nirapaka mahuko tene ukura nsuaki utikila mata ni imatata ni hana ni kalaka orerene nene nene
3: wira tarata chela itu yofaita nhina moko mini ila malelo chovakani china wakanyula ukumi wiki kichiri hweva nasi mujia ni imawani.